0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop!
4: Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dari kawasan Sudirman 12, teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih informasi perakhiran cuaca Sumatera Barat. Untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Ini sumbernya dari BMKG, teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini, mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Darmasraya, serta Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbu, dan Pariaman. Itu teman Pro 2, semuanya diperkirakan mengalami hujan ringan untuk hari ini. Jadi hampir rata-rata semua yang untuk hari ini ya di daerah Sumatera Barat itu hujan ringan. Tapi sementara itu untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai itu diperkirakan berawan. Khusus untuk Kota Padang, teman Pro 2, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80-96%. Nah, untuk kamu, teman Pro 2, yang bakal beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa nih untuk siapin payung atau jas hujan. Ini sebagai antisipasi aja sih turunnya hujan. Tetap berhati-hati juga saat berkendara nanti. Dan yang pasti, selalu utamakan keselamatan. Itu dia, teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada hari Sabtu 25 Juli 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
5: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
4: Oh, gitu ya?
5: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
4: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Don't come over here. Hit me up, let me know your face, and be safe.

0: Dikutip dari rri.co.id, kebakaran menghanguskan satu unit rumah dan lahan kosong di perumahan Pondok Indah Permai Blok A, 019 Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tanga, Kota Padang, Jumat 24 Juli 2026. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan personel ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Lalu, 70 personel dan 5 unit armada pemadam langsung diberangkatkan menuju lokasi. Kemudian mereka bekerja cepat untuk mengendalikan kobaran api sehingga tidak meluas ke permukiman warga. Ia menyampaikan objek yang terbakar berupa satu unit rumah milik Nur Mawida berusia 52 tahun. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah beserta vegetasi yang berada di lahan kosong. Rinaldi menyampaikan setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan proses pendinginan di rumah dan lahan kosong yang terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Rinaldi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran terutama saat musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan kejadian kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko kerugian dapat diminimalkan.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu gak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap.

Still with Fathah Mubin on Go Radio on Pro 2 Padang 90,8 MHz sama Pro 2, atau kamu juga yang mau mendengarkannya sambil melakukan aktivitas kegiatan lainnya, sambil lari, bersepeda pagi hari yang alhamdulillah cerah ya. Walaupun tadi udah sempat diperkirakan dari BMKG kalau Kota Padang hari ini bakal hujan ringan. Ya hope so ya teman Pro 2 ya, karena nanti agak panas ya, biar meredakan rasa panas yang menusuk-nusuk kulit kita. Agak lebay. Karena kadang-kadang kan kita butuh panas, tapi nanti sore adem, biar pas istirahat tuh lebih nyaman lagi. Gak pas istirahat juga kebawa tuh hawa panasnya sampai dalam kamar. Ya pasti teman Pro 2, kamu bisa mendengarkannya melalui aplikasi kita. Itu yang bisa kamu download di Play Store, ada RRI Digital. Itu kamu bisa mendengarkan, dan juga banyak beragam fitur sebenarnya. Salah satunya fitur UMKM juga ada, terus juga kayak program-program on demand, filler, ILM, drama radio, terus ada podcast juga yang bisa kamu dengarkan di sana menggunakan smartphone, terus juga pakai headset sambil bersepeda, live radio dari berbagai stasiun daerah khususnya Padang, ada Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 teman Pro 2. Atau kamu juga bisa di website rri.co.id sambil baca-baca kayak orang tua zaman dahulu biasanya kalau pagi hari sambil ngopi ditemenin sama pisang goreng, ada koran di depannya tuh. Nah, kali ini udah masuk era digital, kamu bisa juga baca di rri.co.id. Tapi juga di sana ada streaming radionya teman Pro 2. Itu dia menariknya. Kita benar-benar ingin kalian bisa mendengarkan kita selalu dimanapun, kapanpun, melalui platform apapun. Khususnya apalagi kalau sekarang udah ada pakai data yang kuota habis, kuota itu harus dihabiskan. Nggak boleh bersisa atau terbakar begitu saja. Akhirnya kalau gitu teman Pro 2, pagi hari ini juga aku mau kasih info sama kamu. Ini kan tanggal 25 Juli ya. Dan kamu tahu nggak, ternyata 25 Juli itu diperingati sebagai hari pencegahan tenggelam sedunia atau World Drowning Prevention Day. Ini peringatan tuh bukan sekedar seremoni ya teman Pro 2. Ini peringatan, ini pengingat juga buat kita semua kalau tenggelam sebenarnya kita bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana. Dan hari ini pertama kali hari pencegahan tenggelam sedunia itu pertama kali ditetapkan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2021. Itu tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tenggelam, sekaligus ngajak semua orang ikut ngejaga keselamatan saat beraktivitas di air, baik di pantai, sungai, danau, sama kolam renang. Kita udah tahu ya teman Pro 2, mungkin kamu juga udah sering dengar bagaimana seseorang itu harus merenggut nyawanya saat sedang berenang, atau malah ada juga yang dia sebenarnya berwisata cuman untuk ngambil footage, foto-foto, terus juga ya hanya untuk menikmati pemandangan laut, tebing-tebing dan juga ombak yang berderu teman Pro 2. Tapi sayangnya dia harus jatuh, dan di saat itu juga semuanya ombaknya juga lagi besar, jadi semua masyarakat di sana juga agak khawatir, juga mungkin kayak takut juga, takutnya saat mencoba menolongnya malah menjadi korban kedua. Dan ya udah akhirnya bukan dibiarkan sih, ini juga salah satu yang perlu menjadi perhatian ya bagi pengelolanya, dimana kalau memang itu pariwisata destinasinya laut, pantai, atau danau, sungai juga, itu harus ada kayak alat keselamatannya. Jadi apapun yang terjadi nanti bisa ada pertolongan yang langsung diberikan teman Pro 2. Nah saat itu nggak ada sama sekali. Masyarakat takut, kayak pelampung juga kayaknya nggak ada di sana. Dan ya akhirnya itu padahal masih SMP apa SMA ya teman Pro 2, aku lupa deh. Nah untuk kali ini teman Pro 2, tema hari pencegahan tenggelam sedunia tahun 2026 adalah Unite to Turn the Tide. Artinya kita diajak nih untuk bersatu dan saling bekerja sama agar angka kejadian tenggelam itu bisa terus berkurang. Karena menjaga keselamatan di air itu bukan cuma tugas petugas penyelamat aja, tapi juga tanggung jawab kita semua. Nah buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana liburan ke pantai atau berenang di akhir pekan ini, mungkin ada beberapa hal yang sederhana yang kalau bisa jangan sampai diabaikan sih. Pastikan kamu berenang di tempat yang aman. Itu kalau di pantai biasanya udah ada
kayak penjaganya itu juga udah ada tiang, di situ ada bendera warna merah, itu kamu nggak boleh melewatinya tuh mempro 2. Terus juga kadang-kadang udah dikasih tahu, di info, di warning, jangan sampai terlalu jauh. Tetap di bibir pantai aja kalau bisa main airnya. Terus juga teman pro 2, jangan memaksakan diri kalau misalnya kamu memang belum terlalu mahir untuk berenang. Dan selalu awasi nih untuk para orang tua, anak-anak saat bermain air. Gunakan pelampung jika diperlukan. Dan ingat, seru-seruan itu penting, tapi keselamatan nomor 1. Jadi mulai hari ini yuk teman pro 2, kita lebih peduli dengan keselamatan di air. Karena salah satu langkah kecil seperti saling mengingatkan teman atau keluarga, itu bisa jadi penyelamat nyawa seseorang.

0: merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Radio Republik Indonesia Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini aku mau kasih informasi ke kamu semuanya. Masih dengan pengumuman ya, seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, terus juga pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, ini teman Pro 2, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk persyaratannya teman Pro 2 itu harus WNI warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu digarisbawahi ya teman Pro 2 ya. Lalu juga berakhlak mulia, ini juga yang perlu diketahui teman Pro 2, usia paling rendah itu 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Lalu juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Gak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat itu 5 tahun. Terus juga pendidikannya yang paling rendah itu sarjana. Juga bersedia bekerja penuh waktu dan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintah dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Terakhir, memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, kalau udah memenuhi persyaratan itu, Pro 2, itu kamu bisa tuh untuk mendaftarkan diri. Nanti jadwal tahapan seleksinya, pengumuman itu jadwalnya dari tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Sekaligus juga ini merupakan pelaksanaan pendaftaran. Jadi ini sekalian aku umumin, ini juga termasuk tanggal untuk pelaksanaan pendaftarannya teman Pro 2. Nanti di tanggal 30 Juli 2026 itu bakal ada seleksi administrasinya. Baru bakal ada pengumuman hasil seleksi administrasi itu di tanggal 1 Agustus 2026. Bakal ada seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, itu di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Ini ada dua ya teman Pro 2 ya. Jadi tes pengetahuan dasar sama penulisan makalah. Terus nanti hasil seleksinya itu di tanggal 6 Agustus 2026 untuk seleksi kompetensinya. Di tanggal 8 Agustus 2026 bakal ada seleksi wawancara dan terakhir pengumuman hasil seleksi 10 besar itu di tanggal 11 Agustus 2026. Perlu kamu ketahui teman Pro 2, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Atau informasi selengkapnya kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi, itu ada Yusnimar SSOS di 0852-747-61141. Atau juga teman Pro 2 atas nama Alfajri SHIMHI di 082-284-224-943.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan

0: Dikutip dari rri.co.id, tersangka berinisial BA 31 tahun diamankan jajaran Polsek Kinali setelah diduga terlibat dalam kasus pencurian di wilayah 4 Koto Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini pelaku telah dibawa Mapolsek Kinali untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Kinali AKP Ferry mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkapkan uang yang diduga berasal dari penjualan barang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika, bermain judi online, serta membeli minuman keras. Penyidik masih terus mendalami keterangan tersebut guna melengkapi proses penyidikan. Ferry menyebutkan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan BA dalam tindak pidana lainnya. Polisi juga terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi agar penanganan perkara berjalan sesuai prosedur. AKP Ferry menegaskan setiap laporan yang disampaikan masyarakat akan ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat agar terus memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan tindak kriminal di lingkungan sekitar. Ia memastikan proses penyidikan terhadap BA masih terus berlangsung untuk mengungkapkan seluruh fakta dalam perkara tersebut. Pendalaman dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pelaku dalam kasus kejahatan lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sama Fathal Mubin atau Mempro 2, kita melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari menjelang siang karena udah jam 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di akhir pekan ini Mempro 2. BTW Mempro 2 masih banyak ya rangkaian program yang bakal hadir untuk menemani kamu semua di hari ini. Nanti jam 10 sampai jam 12 masih sama aku pastinya. Kita bakal masuk di program Pro 2 Hitlist. Untuk kamu yang mau request, mau nelpon, terus juga mau WhatsApp, silahkan. Yang pasti teman Pro 2, kamu mau mendengarkan lagu yang ingin kamu dengarkan, yang menjadi teman kamu nantinya. Kok teman? Wah udah kacau lagi ini. Memang ya teman Pro 2 gak tahu nih kenapa. Kadang-kadang tuh udah pagi, dari subuh, udah masuk jam 9. Itu udah aku tuh udah agak keliwuran nih palanya nih. Terus juga teman Pro 2 nanti juga malam kamu bisa interaksi sama kita di Kopstang, Kopi Satangas. Itu merupakan ruang untuk kamu semuanya yang ingin berbagi kerinduan, berbagi kesedihan, berbagi cerita. Apapun itu teman Pro 2, kamu juga bisa request lagu pastinya. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 pada kesempatan kali ini. Kita bakal dengerin BTS Spring Day.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.

0: sedih sih? Bagus dong sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
0: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
0: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
0: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
0: Ayo.
1: Oke.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapi ya teman pro 2, kalau udah agak jenuh kayak gini, udah agak ngantuk. Pagi-pagi udah ngantuk, ya mau gimana? Tadi udah bangun jam 3, semalam juga ada kegiatan event, belum lagi makan. Memang aku tuh masih belum bisa jaga pola makan ya teman pro 2 ya. Makan tuh kayak masih pagi-pagi karbon, terus bukan karbon, karbo, ya ampun, karbon, makan karbon, mau jadi spare part motor, Tuhan, Tuhan, karbo. Nah, ini juga yang aku pikirin teman pro 2, kayaknya kalau pakai teh talua ini bisa ya setidaknya membuat, ini kan juga dingin ya teman pro 2, menghangatkan diriku lah, asik. Selain lagu-lagu yang tadi kita dengerin, seperti tadi, lumayan agak mellow ya teman pro 2 ya. Ini dengan caraku, ini acoustic versions dari Brisia Jody and RC Widianto teman pro 2. Ngomongin teh talua juga, ini sebenarnya aku nggak tahu dari kapan tahu nih udah agak ngidam nggak tuh. Karena aku di sini baru sekali doang loh teman pro 2, di Sumatera Barat, di Kota Padang ini baru sesekali doang nyoba. Dan dari kemarin itu ada niatan mau beli teh talua tapi masih ragu belinya di mana, takutnya, khawatirnya nanti nyoba satu tempat ternyata salah tempat yang mereka memang mungkin belum terlalu piawai membuatnya. Aku jadi kayak, wah udah gak bakal mau nyoba lagi. Soalnya kalau pertama kali nyoba itu masih enak tapi masih sedikit doang. Selebihnya dihabisin sama orang tuaku sama keluarga aku karena memang pas itu lagi rame-rame kita di Sumatera Barat. Nah ini kan memang kalau ngomongin teh talua atau mempro 2 itu minuman legendaris yang udah sejak lama ada ya. Dan sampai sekarang ini masih jadi favorit banyak orang pastinya, khususnya untuk warga Sumatera Barat, Kota Padang. Uniknya teman mempro 2, teh talua itu dibuat dari perpaduan teh panas, telur, dan biasanya telur ayam kampung. Sama ada gulanya, kadang-kadang itu dikocok sampai nantinya berbusa. Di beberapa tempat minuman ini juga ditambah perasan jeruk nipis atau jahe. Nanti supaya aromanya tuh makin segar dan rasa amisnya berkurang. Ini untuk kamu yang lagi rantau di sini atau untuk kamu yang lagi wisatawan berwisata di sini pempro 2, ini mungkin kamu perlu tahu nih ada yang namanya teh talua. Talua itu telur pempro 2, bahasa Padangnya telur. Walaupun terdengar unik tapi rasanya itu justru malah lembut loh pempro 2, itu gurih sama manis. Dan banyak orang yang baru pertama kali nyoba tuh kayak ngaku kaget karena teh talua ternyata sama sekali gak berbau amis jika pembuatannya benar. Dan pertama kali aku nyoba itu di Lamun Ombak kalau gak salah. Ya saya teman pro 2 ya, kalau wisatawan atau orang pertama kali sini pasti taunya Lamun Ombak, direkomendasikan di Lamun Ombak. Di situ kita coba pesan satu doang, akhirnya aku juga disuruh coba sama orang tuaku. Dan iya betul, memang aku agak kaget. Kamu tahu gak teman pro 2? Teh tarik tapi yang sasetan, yang bungkusnya warna kuning agak krem gitu. Itu kan kalau kamu misalnya kamu seduh pakai air panas, kamu aduk, itu kan berbusa kayak gitu ya. Dan bukan hanya busanya doang, rasanya juga hampir sama kayak teh tarik itu teman pro 2. Makanya kayak sekarang nih pengen banget nyoba, dari kemarin udah berhari-hari masih ragu di mana ya. Kalau ke Lamun Ombak lagi terlalu ini banget. Tempat yang biasa-biasa aja buat nongki-nongki aja. Dan juga teksturnya yang creamy ini ngebuat minuman berbeda dari teh yang biasa teman pro 2.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Everybody knows Secret Mumford 2. Everybody knows kalau teh talua itu memang sangat terkenal karena rasanya. Dan teh talua juga dipercaya Mumford 2 itu bisa ngebantu ngembaliin energi setelah beraktivitas. Karena kandungan protein dari telur dipadukan dengan teh sama gula, itu akhirnya membuat minuman ini tuh sering bisa dinikmati untuk kamu semua, untuk kita semuanya. Di pagi hari bisa, malam hari bisa, atau ketika cuaca sedang dingin teman Pro 2. Tapi ini yang perlu kamu ketahui, manfaat tersebut itu masih bersifat potensi ya, karena berdasarkan kandungan gizinya, belum ada penelitian khusus yang membuktikan khasiat teh talua secara langsung teman Pro 2. Walaupun begitu, ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Ini mungkin diantara kamu yang juga yang mau coba buat sendiri, karena memang umumnya menggunakan telur yang tidak dimasak sampai matang. Jadi kebersihan bahan ini menjadi sangat penting. Jadi untuk kamu yang mau coba, atau mungkin ini para pedagang yang menjual teh talua itu, kalau bisa gunakan telur yang segar, terus juga bersih. Dan nanti untuk mengonsumsinya jangan berlebihan, cukup jumlah yang wajar aja. Tapi kalau untuk orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti daya tahan tubuh yang lemah atau alergi telur malah, itu sebaiknya berarti lebih berhati-hati sebelum mengonsumsinya. Jadi teman Pro 2, teh talua itu bukan cuma soal rasa yang khas, tapi juga bagian dari warisan kuliner Minangkabau yang patut dibanggakan teman Pro 2. Kalau berkunjung ke Sumatera Barat, saat ini mungkin diantara kamu yang sedang berwisata di Sumatera Barat kali ini, kayaknya belum lengkap rasanya kalau belum nyeruput segelas teh talua hangat. Apalagi kalau sore hari, apalagi kalau lagi hujan, aduh nikmat. Nggak lagi hujan sih, setelah hujan tuh biasanya sore hari setelah hujan. Minum teh, ditapla, wih, udah itu nggak usah dipertanyakan lagi teman-teman.

Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Mega bintang basket dunia LeBron James resmi membuat kejutan besar di ajang NBA setelah memutuskan bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 40 tahun satu tahun tersebut menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau setara 143 miliar rupiah, lengkap dengan opsi pemain untuk musim kedua. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya pasca berpisah dengan Los Angeles Lakers, serta menandai kembalinya pencetak angka terbanyak sepanjang sejarah NBA itu ke wilayah timur sejak 2018 lalu. Kepindahan ke Philadelphia menjadi klub keempat sepanjang karir profesional LeBron setelah Cleveland Cavaliers, Miami Heat, dan Lakers. Di skuad 76ers, pemegang 4 cincin juara NBA ini bakal bahu-membahu bersama deretan bintang ternama seperti Joel Embiid dan Tyrese Maxey demi memburu gelar juara musim mendatang. Masuki musim ke-24-nya di NBA, LeBron menegaskan bahwa dirinya masih memiliki hasrat tinggi untuk bekerja keras, bersaing, dan mengincar trofi juara. Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, tampil dominan dengan mengamankan posisi terdepan pada sesi latihan bebas pertama atau F1 Grand Prix Hungaria kemarin. Leclerc sukses mencatatkan waktu tercepat 1 menit 19,075 detik di sirkuit Hungaroring. Unggul meyakinkan atas pembalap Red Bull, Max Verstappen, serta rekan timnya di Ferrari, Lewis Hamilton. Kecepatan impresif tim kuda jingkrak ini tak lepas dari penerapan paket pembaruan sayap belakang khusus guna memaksimalkan downforce di lintas Budapest yang baru saja dilapis ulang tersebut. Meski Leclerc sempat mengalami kendala mesin di penghujung latihan, catatan waktunya tetap tak tertandingi hingga bendera finish dikibarkan. Sementara itu, persaingan di F1 juga diwarnai insiden bendera merah akibat kerusakan suspensi mobil Lance Stroll, serta aksi uji coba lantai mobil baru di tim McLaren. Di belakang Leclerc dan Verstappen, urutan 6 besar F1 GP Hungaria secara berturut-turut diisi oleh Lewis Hamilton, Isaac Hajar, George Russell, dan Gabriel Bortoleto. Manchester United sukses memetik kemenangan perdana di laga pramusim usai melibas klub Norwegia Rosenborg dengan skor telak 5-0 di Stadion Lerkendal Jumat kemarin. Skuad asuhan Michael Carrick tampil dominan dengan mengombinasikan permainan senior dan talenta muda, di mana 4 dari 5 gol setan merah tercipta di babak kedua. Gol pembuka United dicetak oleh Schlesi pada menit 31, sebelum akhirnya disusul gol-gol tambahan dari Joshua Zirkzee, Jacob Devaney, dan Harry Amas, dan ditutup oleh aksi Ethan Williams di penghujung laga. Hasil clean sheet 5 gol tanpa balas ini menjadi sinyal positif kebangkitan Manchester United setelah pada laga uji coba pembuka sebelumnya sempat takluk 0-1 dari Wrexham. Pelatih Michael Carrick mengaku puas melihat performa dan perkembangan fisik anak asuhnya yang baru saja menjalani latihan selama 2 pekan. Usai menghadapi Rosenborg, Manchester United dijadwalkan melanjutkan tur pramusim menghadapi klub raksasa Spanyol, Atletico Madrid, pada 1 Agustus mendatang di Stockholm, Swedia.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ya itu dia teman bro, dua ada Nekila sebelum masuk ke ranah hip hop dangdut. Teman pro 2 memang naik kilas sebelumnya udah dari 2019 nih, ada nih teman pro 2 single debut dari musisi pop dan hip hop yaitu Nekila. Tuh tadi kalau Believe dirilis tahun 2019, ditulis sama kakaknya Fabio, dan lagu ini ceritain tentang pentingnya keyakinan diri dan harapan untuk melewati masa-masa sulit. Nah, ini teman pro 2. Saat ini Nekila udah berganti, enggak sih, genrenya masih sama sih, hip hop sih dia. Beberapa lagunya juga masih hip hop ya, walaupun memang udah memadukan sama unsur dangdutnya jadi hip dude. Yaitu mengawali kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini. Kamu bisa request lagi lagu-lagu lainnya di 0751274822 jika ada yang mau menyapa-nyapa warga Padang pada siang hari ini. Tadi soalnya ada bunyi telepon nih, dering bertelepon, tapi sayangnya kan itu kita belum membuka line interaktif. Nah, baru nih jam 10 sekarang sampai nanti jam 12 ini kita bakal buka line interaktif untuk kamu semuanya. Kamu juga bisa kirim pesan di WhatsApp 0811 6655908. Sedangkan kalau di Instagram kita udah drop nih. Untuk kamu bisa milih, kita akan berdansa pada siang hari ini. Ada Aperture dari Harry Styles, Try Everything, Shakira, Cha-Cha-Cha, Bruno Mars, and Airplane from BTS. And sekarang udah ada yang mau nelpon nih teman pro 2, kalau gitu langsung aja kita angkat ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Fatan.
0: Selamat siang Bang Fitro, bagaimana kabarnya siang hari ini Bang Fitro?
1: Sehat. Bang Fatra, apa kabar?
0: Baik juga Bang Fitro.
1: Waduh, lagu ini sudah di lagu hip hop lagi ya. Dari siapa kok?
0: Nekila, Believe.
1: Nekila ya lagu.
0: Iya, memang lagu hip hop dia.
1: Iya, hip hop tapi ada lagu yang pakai bahasa Indonesia gitu sekarang ya.
0: Iya, memang hip. Ini kan genrenya, genre hip hop. Kalau sekarang Nekila lebih masuk ke unsurnya tuh hip dude. Sekarang kan lagi terkenal hip dude, hip hop dangdut tuh yang ya, sama Tensi, JMC.
1: Iya. Ditambah sekarang ada pula lagu Minang, tapi lagu Minang tuh ala tuh bercampur aduk sama musik reggae timur.
0: Nah, itu yang terkenal tuh lagu
1: Kabur Bali.

0: Kali betul banget.
1: Ya, itu kan salah satu lagu Minang tapi ada unsur-unsur timurnya itu.
0: Mm-mm, itu menarik banget tuh.
1: Iya, ada kolaborasi juga hip hop, dangdut, dan di Minang pun juga ada unsur Minang sama.
0: Iya, kayak lebih ke pop etnik ya, pop Nusantara. Perpaduan antara etnik Minangkabau dan juga Timur ya.
1: Iya, makanya lagu kayaknya saya juga tuh di putar tuh lagu-lagu kesenian etnis Nusantara setiap malamnya tuh jangan lupa di pompa ada tuh jam 7 sampai jam 8.
0: Iya,
1: tapi sayangnya nggak ikut sih. Tapi kalau coba di sebuah kok ada ikut lagu Nusantara enak kan jadinya kan.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya tadi malam di Pongguwa siapa sih? Misalnya tidak ada. Gak ada ngomong, cuman lagu-lagu aja yang diputar. Gak aku pindah aja ke sebelah.
0: Iya, karena Pro 2 ada rekan Cynthia, Icin. Tapi karena memang Pro 2 semalam itu kita ada event, kegiatan. Itu ada pengukuhan ikatan alumni keluarga alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Itu langsung disiarkan secara langsung di auditorium kita di LPPR RI Padang tuh. Makanya memang ada lagu-lagu yang dipersembahkan sama para alumni yang mereka tuh ikut Bintang Radio tahun 80-an, tahun 90-an. Makanya lagu-lagu doang tuh.
1: Iya, Pak Kasa, tidak ada Muda Bertakwa, tidak ada Kok Stay
0: tuh. Betul.
1: Oh, iya, aku kejut kok lagunya agak lain gitu. Bapak dari jam 8 loh.
0: Iya, jam 8 sampai jam 11-an.
1: Iya, itu siapa ya tadi malam saya ambil Cynthia ya?
0: Iya, Cynthia.
1: Oh iya iya. Aku ya buat dikit kok gak ada ref. Kok kumpul on gak ref kan. Tinggal aku ke topak. Aku tanya sama siku sama Mak Ukiah. Cynthia, tapi di perbuah itu ada orang pada ikatan alumni Bintang Radio kan.
0: Betul.
1: Aku kabarnya dari keempat, kebetulan aku di malam aku ikut ikatis di Salam Bajawe.
0: Di Salam Bajawe
1: aku baru tahu, kayaknya. Kalau tahu aku di awal, karena aku di aku tinggal ke Pol 1 sama Bang Y. Bang Y pun juga jawabannya sama kayak ikut. Itu ada acara, makanya di beberapa orang betul-betul ragu kayaknya.
0: Iya.
1: Akhirnya sama Bang Ade, akhirnya sama Bang Y kan, dia tahu kok ini kenapa kok. Soalnya aku tidak mungkin telepon ke kedua nanti sama ngapura kan. Makanya biar tanya aja ke sebelah biar tahu kan itu. Untung aja sih di sebelah ada program kita kan dia masalah juga aku jadinya sebenarnya agak apa
0: gitu. Oke.
1: Lagunya ini ya Bang dari Tulus ya Bang Hijau.
0: Dari Tulus Teh Hijau. Oke kalau gitu Bang Fitro mungkin ada salam-salam.
1: Ya, salam sama untuk Bang Sapan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh ya, mau ngomong alumni Bintang lagi itu yang alumni yang di Padang aja ya semuanya.
0: Dari Kota Padang aja. Tapi memang ada yang pernah mengikuti Bintang Radio saat di Bukit Tinggi. Ada juga yang jadi pensiunan dari penyiar Bukit Tinggi.
1: Oh, berarti kebimbangan itu cuma khusus memukakan kaya-kaya mereka aja ya?
0: Iya, itu apa? Pokoknya yang berpartisipasi di program Bintang Radio.
1: Oh, berarti lagunya diputar di Pro 2?
0: Enggak. Kemarin cuman emang live aja. Karena kan memang mereka umurnya udah umur-umur ini ya. Mereka membawakan lagu-lagu yang lawas. Kan kalau di Pro 2 kita lagu-lagu baru. Jadi lagu-lagu lawas. Karena memang edisi spesial aja tadi malam.
1: Oh, berarti tadi malam tuh di Pogua cuma putar-putar lagu aja ya?
0: Iya, betul. Oke, kalau gitu Bang Fitro, ini kita langsung dengerin aja nih Teh Hijau dari Tulus.
1: Iya, ya Bang, salam kamu untuk Bang Fatan dulu ya. Di Pogua satu ada Kaika Ismail lagi ya?
0: Iya, tadi pagi.
1: Sekarang?
0: Belum lihat lagi.
1: Oh ya, terus juga Riantika ya. Oh, kalau nanti siang siapa bang?
0: Nanti siang
1: Cynthia.
0: Nanti siang sekarang hari Sabtu bakal ada, iya Cynthia.
1: Oh iya ya. Oh, enggak tuh alamnya?
0: Malamnya ada Bang Guspri.
1: Oh iya iya.
0: Oke kalau gitu ya Bang Fitro ya. Ini Obi. Lagunya udah play nih Bang Fitro nih.
1: Iya. Bang Obi kapan siaran? Obi.
0: Kenapa?
1: Bang Obi kapan siaran?
0: Hari ini enggak ada Bang Robi. Paling besok. Besok juga. Iya ya, paling besok.
1: Oke Bang, siap semuanya aja ya Bang.
0: Oke, Bang Fitro.
1: Oke, terima kasih banyak Bang Musti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ya teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu dari Karel, Cinta Pertama. Itu rilisan tahun 2017, teman Pro 2. And that's the ring. Kita bakal angkat telepon lagi pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Fathan.
0: Selamat siang, ini dengan Bang Hanafi ya?
1: Ya.
0: Bang Hanafi di Rimbo Datar, betul sekali ya. Apa kabarnya Bang Hanafi? Sudah lama tak jumpa.
1: Ya, karena Piala Dunia, jadi saya absen gabung Pro 2.
0: Iya, lagi ya. Fokus Piala Dunia ya?
1: Iya.
0: Oke. Bang Hanafi, siang hari ini lagi apa nih Bang Hanafi nih?
1: Nah, lagi tidur-tiduran.
0: Lagi santai ya, karena memang akhir pekan ya Bang Hanafi ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagi itu lagu Naikilanya apa judulnya?
0: Lagu apa?
1: Naikila tadi yang pasan
0: sama Naikila itu lagunya judulnya Believe.
1: Believe ya.
0: Iya. Yeah. Emang Bang Hanafi siang hari ini mau dengerin lagu apa nih Bang Hanafi?
1: Siang saya mau dengerin lagu ini Foto Kita Bold dari Sapriyadi.
0: Ah nice, Sapriyadi ya. Foto Kita Blur.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, kalau gitu Bang Hanafi, kita bakal mendengarkan nih sama-sama. Mungkin Bang Hanafi pada siang hari ini. Nih, Bang Hanafi, sorry nih Bang Hanafi, ini ada, kita kan lagi live TikTok juga ya di Pro 2 Padang, ada Kak Mary. Kata Kak Mary, salam buat Hanafi ya.
1: Ya, terima kasih Kak Mary.
0: Oke, okay, kalau gitu Bang Hanafi,
1: salam buat Bang Fathan.
0: Terima kasih.
1: Bertugas. Buat Bang Tito yang siang ini bertugas.
0: Betul.
1: Ya, buat bikin di tabing, Bu Nancy di veteran, buat Bang Tito tadi, kemudian buat Bang Tino, buat Kai, kemudian buat semuanya aja, Samin dari Anapi semuanya.
0: Oke, Bang Hanafi kemarin kan fokus sama Piala Dunia ya, emang Bang Hanafi megang apa Bang Hanafi, BTW?
1: Ini Argentina.
0: Argentina, ya sangat disayangkan ya Bang Hanafi ya. Kemarin saat mendengarkannya tuh gimana kira-kira Bang Hanafi pertandingan Argentina lawan Spanyol? Itu Bang Hanafi sempat dengerin nggak?
1: Ya dengerin Bang Fathan.
0: Dan harus akhirnya kalah ya Bang Hanafi ya. Kira-kira gimana tuh menurut Bang Hanafi?
1: Ya yang penting Argentina udah main cukup hebat. Ini sama kayak ini bumerangnya Perancis gitu.
0: Ya,
1: Prancis menang 2018, dua-dua di tahun 2022, juara satunya Argentina. Nah, dan tahun ini Argentina yang jadi bumerangnya Prancis. Ya.
0: Yeah. Oke, kalau gitu Bang Hanafi, thank you banget Bang Hanafi.
1: Itu aja Bang Fathan, terima kasih. Selamat pagi yang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Mau mendengarkan lagu dari Sapriyadi.

Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 sama Fatham Bina siang hari ini teman Pro 2, dan kita bakal berlanjut lagi untuk lagu berikutnya. Tadi kita udah dengerin lagu dari Nadif Basalama, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, bersama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno teman Pro 2. Itu requestan teman kita yang berada di TikTok. Ada King Artes kayaknya. Terus juga ada kemarin, ada Mary. Halo-halo semuanya bergabung di TikTok. Selamat siang semua. Kita lagi di program Pro 2 Hitlist BTW. Untuk kamu yang mau request bisa banget. Di Instagram kita udah ada pilihan. Ini makanya udah ada beberapa yang mau mendengarkan lagu Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Karena kita udah ngedrop ya di story kita ya. Ada Aperture dari Harry Styles, Try Everything, Shakira, Cha-Cha-Cha, Bruno Mars, dan Airplane BTS. Atau kamu yang mau nelpon juga, tadi ada Hanafi, terus ada Fitro di 0751274482, sama mau mengirimkan WhatsApp di 0811665908. Tapi sebelumnya BTW teman Pro 2, kita mau mendengarkan dulu. Ini ada lagu dari Hi-Fi, Merakit Perahu. Ini merupakan single keempat dari album kedua mereka, yaitu Kereta Kencan tahun 2017. Mengusung genre pop akustik atau pop ceria dengan aransemen musik yang dinamis dan matang juga teman Pro 2. Ini tuh diciptain sama tim produsernya La Leil Manino bersama Ezra Mandira. Itu ex personal heavy sendiri teman Pro 2. Tentang sebuah lagu yang menggambarkan kesiapan mental, rasa gembira, serta optimisme dalam menyambut awal atau babak baru kehidupan untuk menggapai kebahagiaan bersama orang terkasih.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Gimana sih ini, buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
2: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
1: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
2: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
1: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
2: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
1: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
2: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman bro 2, next we will listen BTS Airplane Part 2. Itu lagu populer BTS, genrenya pop latin, tahun rilisan 2018. Ini lanjutan dari lagu solo ya teman bro 2, itu J-Hope yang juga sama judulnya Airplane, makanya sekarang Airplane Part 2. Ini ceritanya tentang perjalanan sukses para member BTS yang kini bisa terbang ke seluruh dunia. Dan ini udah menjadi salah satu pilihan juga. Tadi Bruno Mars, Cha-Cha-Cha udah, BTS Airplane udah, tinggal Aperture dari Harry Styles sama Try Everything Shakira. Kalau gitu kita ke BTS Airplane.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jennie Blackpink resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru Less Than A Lover pada Jumat 24 Juli. Lagu bernuansa dreamy pop ini teman Pro 2 menjadi karya terbarunya sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepaskan. Jennie juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut, mulai dari penulisan sampai produksi sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya barunya. Bersama dengan perilisan lagu, Jennie menghadirkan video music Less Than A Lover yang disutradarai oleh Choi. Video tersebut dibintangi oleh Kai sebagai lawan main Jennie. Menampilkan kisah sepasang kekasih dalam belutan visual sinematik yang direkam di Spanyol, layaknya sebuah film pendek bernuansa musim panas, video ini mengikuti perjalanan keduanya saat menikmati waktu bersama. Mulai dari berjalan-jalan di jalan kota, berkendara dengan mobil, bersantai di pantai, hingga menaiki speedboat di sepanjang pesisir. Visual hangat yang dipadukan dengan landscape indah Spanyol semakin memperkuat nuansa romantis sekaligus melankolis yang diusung lagu tersebut. Melalui Less Than A Lover, Jennie menggambarkan momen ketika seseorang memilih mengakhiri sebuah hubungan tetapi tetap menyimpan kenangan indah yang pernah dibangun bersama. Dibadukan dengan visual yang puitisi, chemistry yang kuat antara Jennie dan Kai, serta atmosfer musim panas yang terasa hangat namun sendu, lagu ini menjadi penanda kembalinya Jennie sebagai solois dengan karya yang mengedepankan emosi, kejujuran, dan storytelling yang kuat.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei otak.
5: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
2: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Oke, teman Pro 2, ini sekali lagi aku mau ngumumin ke kamu semuanya. Ini merupakan pengumuman tentang seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Ini untuk kamu, untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang nantinya memenuhi persyaratan. Mungkin kamu bisa untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, terus juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintah dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan harus memiliki visi, misi, dan program kerja. Nantinya teman Pro 2, jadwal tahapan seleksi itu di tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026, itu sambil pengumuman seleksi juga sambil pelaksanaan pendaftaran. Baru di tanggal 30 Juli bakal ada seleksi administrasinya. Nanti di tanggal 1 Agustus langsung pengumuman hasil seleksi administrasi. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026 itu bakal ada seleksi kompetensi. Itu yang meliputi 2. Yang pertama tes pengetahuan dasar, yang kedua sama penulisan naskah. Baru di tanggal 6 Agustus 2026 ya, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Ntar ada seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026. Terus juga pengumuman hasil seleksi 10 besar di tanggal 11 Agustus 2026. Ini jadwal, itu tahapan seleksi yang tercantum, yang tadi udah diinformasikan dalam pengumuman ini, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu teman Pro 2 dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simza.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi, Jusnimar SSOS, di 0852-747-61141, terus juga bisa atas nama Alfajri SHIMHI di 0822 84 22 4943. Itu dia teman Pro 2.

Alright teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih untuk kamu yang udah stay tune terus di 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id dari pagi hari tadi sampai siang kali ini bersama Fathan Mubina. Tapi teman Pro 2, it's time to me untuk pamit semuanya. Persembahan terakhir ini bakal aku persembahkan untuk kamu. Ini merupakan lagu yang paling banyak dipilih ya dari Aperture Harry Styles, itu gak ada sama sekali, makanya kita gak putar pada siang hari ini. Ada Shakira, Try Everything juga gak ada. Nah, ada Airplane, BTS, itu ada yang request. Tapi yang paling terbanyak teman Pro 2 itu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha. Setelah ini kita bakal dengerin lagu Bruno Mars teman Pro 2. Fathan Mubina, peace out, jangan lupa bahagia selalu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
6: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
5: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
6: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
5: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
6: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktif

kata sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin sore ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

nikmah wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: Jo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Dari kawasan studio rumah 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara, di stasiun 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan juga di frekuensi 90,8 MHz kesayangan kita semua. Happy weekend teman Pro 2, di weekend yang cerah banget ini, hari Sabtunya panas terik ya, semoga kamu sehat dan happy pastinya. Have a great day, have a great weekend. Ini jamnya atau harinya kamu buat quality time sama diri kamu sendiri, sama teman atau keluarga.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
3: Lagi santai di sore hari,

Produ FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Okay, let's talk about ngabarin olahraga nih. Udah dan Uni ada Pep Guardiola yang baru-baru ini tuh nolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia ya untuk melatih tim nasional Italia. Ini keputusan yang bikin FIGC kembali mencari untuk pengganti Gennaro Gattuso ini, teman Produ. Kalau dari Sky Sports, Direktur Teknik FIGC Paolo Maldini bilang sebenarnya udah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia ini. Tapi pelatih asal Spanyol ini dinilai sosok yang tepat katanya untuk mengembalikan kejayaan Gli Azzurri. Tapi ternyata Guardiola ini memilih untuk menolak karena dia pengen rehat dulu, pengen menghabiskan waktu bareng keluarganya, quality time mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Jadi dia gak ada niatan pengen melatih untuk sementara ini, teman Pro 2. Dan after penolakan dari Guardiola, FIGC ini balik lagi mempertimbangkan Roberto Mancini dan Andrea Pirlo untuk kandidat pelatih timnas Italia. Kenapa begitu? Ya karena keduanya dinilai punya pengalaman dan pemahaman yang kuat terhadap sepak bola Italia. Kalau diantara kedua kandidat ini sih setelah diperbandingkan gitu ya, disebut-sebut tuh nama Andrea Pirlo, nama yang paling kuat untuk mengisi kursi pelatih Gli Azzurri ini. Cuman emang belum diketahui apakah mantan gelandang Italia ini bakal menerima tawaran dari FIGC ini, teman Pro 2.

Tahun 2022 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten. Penyaluran air bersih tersebut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama musim kemarau El Nino berlangsung.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih digambarin olahraga. Kali ini ada atlet muda panjat tebing Indonesia, Ardana Cikal Damar Wulan, yang berhasil masuk babak final Boulder U17 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia. Hasil ini nunjukin pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional, teman Pro 2. Well, di babak semifinal, Cikal udah bertengger di peringkat ke-6 dengan poin 69,5. Namun di babak final, dia cuma bisa ngumpulin 19,9. Jadi harus puas berada di posisi ke-7 ya. Tapi nomor boulder U17 ini dimenangkan atlet Jepang Kazuki Nakata dengan skor 99,3, disusul sama Taketo Saiki dengan poin 74,7 dan Hayoli dari Korea Selatan di poin 59,5. Walaupun gitu, pelatih lead panjat tebing Indonesia, Amri, bilang kalau hasil ini sebenarnya tuh membanggakan dan menggembirakan banget. Jadi sinyal kalau Indonesia tuh punya potensi di nomor boulder. For your information, FPT itu ngirimin 2 atlet ke kompetisi 18-25 Juli 2026. Ada Cikal dan Hadan Malik Bakmuhibar. Dan Hadan di sini berhasil bawa pulang medali perak di nomor speed U19 Putra. Gitu.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, happy weekend dulu dong buat semuanya yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga kamu sehat dan happy pastinya di weekend kali ini. Dan kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produe. From our new entry minggu ini, tadi udah kamu dengerin lagu yang lagi viral di mana-mana, comeback yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah 4 tahun vakum, Tulus balik lagi lewat Teh Hijau. Musiknya ringan, ceria, tapi liriknya ngajakin kita berdamai sama yang namanya rasa hampa. Khas Tulus banget, sederhana tapi ngena. Kalau kamu lagi kosong akhir-akhir ini, lariannya ke kopi, Teh Hijau, atau lagu ini nih.
1: Aku sedang tak bisa jatuh cinta.
2: 19.

0: 7 bulan Adrian Khalim akhirnya balik lagi lewat singlenya 2001 kali. Menariknya, sebelum resmi rilis, cuplikan lagunya udah lebih dulu viral di TikTok teman Pro 2. Lagu ini bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang semua hubungan yang kadang tuh penuh drama, berantem, tapi tetap saling balik dan memperbaiki. Kalau kamu masih percaya semua hubungan layak diperjuangin, atau ada yang lebih baik dilepas? Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Serena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Dan di posisi 17 ada Kesha Lebronka Pelarian.
1: Delapan belas.

0: 16.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Posisi 15 minggu ini naik satu angka after 6 minggu setia di chart. Ada Bernadia balik lagi sama single terbarunya, Kita Buat Menyenangkan. Kali ini musiknya lebih upbeat ya, punya nuansa 2000-an. Tapi tenang, lirik galau khas Bernadia masih tetap ada kok teman Pro 2. Lagu ini juga jadi penanda kalau Bernadia lagi masuk ke fase baru, mulai dari musik sampai penampilannya yang lebih fresh. Siapa tahu ini awal dari Bernadia yang lebih cerah, meski patah hatinya masih terdengar indah. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dari minggu kemarin. Kenalan dulu kali ya sama pendatang baru di musik Indonesia, ada NPD alias New Pusat Dunia. Ini trio yang beranggotakan Mario, Cesar, Niki Putra, dan Kak Kev ini debut lewat single Sempurnanya Aku yang udah viral di mana-mana. Awalnya lagu ini tuh cuma iseng-iseng duluan upload di TikTok, tapi malah viral dan akhirnya diproduksi secara profesional. Dengan nuansa musik pop yang ringan, ceria, plus lirik penuh humor, NPD udah siap jadi warna baru yang bikin senyum-senyum sendiri. Oke deh teman Pro 2, abis ini kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu setia di chart. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan di posisi 13 ada Gia Indrawari, 1000 Kali.

Oke, Move ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin dan udah 11 minggu setia di chart. Ada Adil lewat lagunya Meski Tak Akan Selalu Indah di bawah label DB Music Studio yang viral di TikTok dan berhasil melesat ke Spotify Viral 50 Indonesia dengan jutaan streams. Ceritanya itu tentang hubungan yang gak sempurna tapi tetap diperjuangin. Jadi lagu ini tuh berhasil.

Generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Alright, teman Pro 2, abis ini ada Eno featuring Ariel Sumana sesi potret yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Dead Bill, spontan tanpa uhuy.

0: Manchester City is still alive here. Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
2: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
2: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
2: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah. All hits from Indonesia.

0: Pria di chart naik satu angka dari minggu kemarin. Arif Basalamah balik lagi hadir sama versi terbaru Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kali ini yang menariknya itu bareng sama Aisyah Retno dan Aziz Harun. Kolaborasi lintas Indonesia, Malaysia, dan Brunei bikin lagu yang udah emosional jadi terasa makin hangat dan menyentuh. Lagu ini bercerita tentang sebuah kota yang terasa berbeda ketika orang yang kita sayang tuh udah gak ada lagi di sana. Apalagi ditambah sentuhan vokal dari tiga musisi berbakat dan produksi Petra Sihombing, nuansanya jadi lebih kerasa dan penuh rasa teman produa. Karena kadang yang bikin sebuah kota istimewa itu bukan tempatnya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Posisi 8 minggu ini, kalau lagi susah move on, mungkin lagu ini bakal terasa lebih ngena nih di kamu. Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi yang merupakan adaptasi resmi dari lagu Mandarin Miname Aeta dengan lirik versi Indonesia yang tetap mempertahankan rasa emosionalnya. Ceritanya tentang penyesalan karena baru sadar arti seseorang setelah dia memilih pergi. Karena kadang rasa kehilangan emang baru kerasa saat semuanya udah gak bisa diulang lagi. Alright teman produa, next kita ke posisi 6 minggu ini ada Virgo Tak Setara, dan di posisi 5 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu.
1: Di mana-mana
2: Enam

Posisi 3 minggu ini udah kamu dengerin lagu di posisi 2 minggu kemarin, harus turun 1 angka ya. Teman Pro 2 After 21 minggu setia di chart. Ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagunya Awal Kisah Selamanya. Ini tuh punya cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati. Jadi bukan sekedar singgah, tapi jadi rumah untuk pulang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara, tapi jadi tempat untuk menetap. Di posisi 4 minggu ini, Teman Pro 2 ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana, tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan. Relatable banget gak sih buat kamu yang belum benar-benar move on? Karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam.

Oke deh teman Produwe, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week kita adalah juara minggu kemarin setelah 22 minggu bertahan harus turun dulu ya. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 lewat Idgitaf. Lagu ini tuh sukses jadi fenomena, sempat nomor 1 juga di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya yang puitis dan emosional yang ngegambarin kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang. Hujan di sini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup ya, teman Produwe. Karena yang paling berarti bukan saat badainya datang aja, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun.

0: Alright teman berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita di minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eh, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 teman berdua ada Tulus Teh Hijau single di bawah Tulus Company. Di posisi 19 ada Adrian Khalif 2001 kali. Di posisi 18 ada Serena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Di posisi 17 teman berdua ada Kesha Lefron Kapularian. Di posisi 16 ada NPD Sempurnanya Aku. Di posisi 15 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 14 teman berdua ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 13 ada Gendra Wari 1000 kali. Di posisi 12 teman pro 2 dan udah 10 minggu bertahan ada Toh Pati featuring Fabia Asyar Cinta Kita. Di posisi 11 ada Adil Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 10 ada Eno featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 9 teman pro 2 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhui. Di posisi 8 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 7 ada Narif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 6 teman pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 5 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada Kifnu Merindumu Lagi. Di posisi 3 ada Raisa featuring Barsana Bestandi Awal Kisah Selamanya. Dan di posisi 2 ada Edgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. So, juara kita di minggu ini, congratulations for Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta yang sukses mencuri perhatian berkat nuansa melankolis dan liriknya yang penuh makna. Dengan aransemen yang lembut dan vokal yang emosional, lagu ini tuh seolah-olah tuh ngajak kita berhenti sejenak di tengah sibuknya hidup. Dan gak heran nih kalau Senja Sudut Kota jadi salah satu lagu yang paling pas nemenin sore kamu atau hati yang lagi banyak cerita. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota.
1: Juara minggu ini.

0: sampahnya digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, teman Pro 2, atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikalda Umar Wuler mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia setelah berhasil menembus babak final Boulder U17 Putra pada ajang World Climbing Youth Championship di Arco, Italia. Meski akhirnya harus post finish di peringkat ketujuh, capaian Cikal menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Indonesia di nomor boulder kompetisi internasional. Melengkapi keberhasilan rekannya, Hadan Malik Bakmuihibar yang sukses membawa pulang medali perak di nomor speed U19 Putra. Pelatih lead panjat tebing Indonesia Amri menyambut gembira hasil tersebut dan menyebutnya sebagai sinyal positif bahwa Indonesia kini mulai tangguh di 2026 untuk semua disiplin olahraga. Tidak hanya nomor speed tetapi juga lead dan boulder. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI berharap keikutsertaan para atlet muda di ajang dunia ini dapat menambah jam terbang sekaligus memperkuat bertanding, maksud kami mental bertanding mereka untuk masa depan. Taman Pro 2, klub raksasa Inggris Chelsea resmi melakoni rangkaian tur pramusim di Australia dan Asia setelah bertolak dari London membawa 28 pemain menuju Sydney hari ini. Tur ini menjadi momentum krusial bagi sang pelatih Xabi Alonso untuk membangun kekompakan tim menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Selama tur pramusim, The Blues dijadwalkan menjalani 5 laga uji coba sengit melawan Western Sydney Wanderers, Tottenham Hotspur, Juventus, serta klub Malaysia Johor Darul Ta'zim. Kabar menggembirakan juga menghampiri para pecinta sepak bola tanah air, karena Chelsea dijadwalkan bakal bersua AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 8 Agustus mendatang.

Informasi terakhir, teman Pro 2, pembalap muda berbakat asal Nusa Tenggara Barat Muhammad Gibran sukses mengamankan podium tertinggi pada race pertama kelas Indonesia Junior Talent Cup 150 CCU 15 dalam kejuaraan nasional Mandalika Racing Series seri ketiga. Bertanding di sirkuit Pertamina Mandalika, pembalap dari tim RX1 Media RXT Honda ini tampil impresif dengan menyisihkan puluhan pembalap muda dari berbagai daerah di Indonesia. Kemenangan ini diraih berkat strategi cermat Gibran yang tampil sabar menjaga ritme serta memanfaatkan drafting untuk menembus angin kencang lintasan sebelum akhirnya melancarkan serangan krusial di lap-lap akhir. Capaian manis ini kian mempertegas dominasi dan potensi pembalap lokal NTB di kancah balap nasional di mana Gibran kini membidik hasil serupa pada laga race kedua mendatang. Demikian info Pro 2 pukul 3 sore ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 1 2 3. In all hits from international of

Nomor 19 for this week, teman perdua Olivia Rodrigo, Stupid Song. Well, teman perdua, lagu ini adalah bagian dari album terbarunya Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Anyway, teman perdua, di dalam album ini banyak banget lagu-lagu Olivia Rodrigo yang benar-benar catchy gitu ya. Salah satunya Stupid Song yang kayaknya nih teman perdua juga berasa banget nih, relate banget sama kita-kita. So, what do you think? Alright then, teman perdua, let's move to number 18. We have Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. And number 17, we have Ariana Grande, Hit That, I Made You Love Me. Any stupid song could ever... Number 18.

Number 15 for this week, teman Pradua, Baby Monster with Chum. Alright then, teman Pradua, this song going up one position higher. Jadi minggu lalu ada di posisi 16 dan minggu ini ada di posisi 15. Anyway, teman Pradua, Chum is a title for Baby Monster new EP dan juga dirilis through YG Entertainment. And before teman Pradua, at number 16 we have Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Even nih teman Pradua, Piala Dunia sudah berakhir dan mungkin kamu juga ngelihat halftime show-nya di Piala Dunia kemarin, teman Pradua. Penampilan Shakira featuring Burna Boy emang ngasih vibes yang benar-benar Piala Dunia banget nih. Banyak banget fans yang akhirnya suka sama lagu ini, teman Pradua. Walaupun sebelumnya juga udah banyak sih ya, tapi itu benar-benar berasa nih. Kick off finalnya tuh berasa banget nih, teman Pradua. Keren banget sih. Anyway, teman Pradua, lagu ini next satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17 dan udah ada 5 minggu di All Hits from International of the Week. So, teman Pradua, let's move to number 14. We have Meghan Trainor with Shimmer, and number 13 we have Summer with Homewrecker. Number 14.

Number 7 for this week, teman berdua, Justin Bieber with You Can't. Anyway, teman berdua, lagu ini juga naik satu peringkat nih dari minggu lalu yang ada di posisi 8. Well, teman berdua, lagu ini udah ada 14 minggu di chart kita di All Hits From International of the Week. And before teman berdua, at number 8, we have Alan Walker featuring Isabella Meltman and Catherine O'Ryan with Broken Strings. Nah, teman berdua, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu nih. And as we know, teman berdua, Broken String is a part of World of Walker Season 1 Rise of the Drones. Alright then, let's move to number 6. We have David Guetta featuring Teddy Swims and Tones and I with Gone, Gone, Gone. And number 5, we have Sena Spiro with Die on This Hill.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria edisi jam 4 sore ini. Nah, kita bakal temenin kamu sama informasi yang pastinya bermanfaat dong ya buat kamu, teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau apa yang kamu dengar, dan juga di frekuensi terhasil kita 90.8 MHz. Nah, teman Pro 2, pokoknya hari ini Sore Ceria weekendnya kita bakal bahasin lifestyle dan juga pariwisata buat kamu yang mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Bukan ya, beda ya teman Pro 2. Nanti jangan kemana-mana ya teman Pro 2, abis ini aku bakal balik lagi. So stay tune and enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waduh Pro 2, oke, kita bakal bahas nih ya. Di Indonesia tuh ternyata emang banyak tempat-tempat yang indah. Tapi di balik tempat-tempat yang indah itu ada tempat-tempat terlarang. Walaupun Indonesia kita sama-sama tahu punya banyak ribuan bahkan ya destinasi indah, tapi tuh nggak semuanya boleh dijamah sama wisatawan bebas. Sejumlah tempat tuh justru statusnya terlarang untuk dikunjungi teman Pro 2. Alasannya sih beragam ya, mulai dari konservasi alam, aturan adat yang ketat, sampai fungsi khusus di luar sektor pariwisata. Yang pertama tuh Pulau Sempu Malang di Jawa Timur. Walaupun terkenal sama foto-foto Laguna Segara Anakan yang viral banget di sosial media, Pulau Sempu ini sebenarnya bukan destinasi wisata resmi karena statusnya udah cagar alam sejak 1928 dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan konservasi, bukan rekreasi. Jadi kawasan itu jadi rumah buat berbagai satwa langka yang dilindungi, kayak elang Jawa, lutung Jawa, sampai ke macan tutul. Yang kedua, Kampung Adat Baduy Dalam Lebak Banten. Nah, beda banget dari Baduy Luar yang relatif terbuka buat wisatawan. Kawasan Baduy Dalam ini di Pegunungan Kendeng itu punya aturan adat yang jauh lebih ketat. Komunitas ini tuh nolak segala bentuk teknologi modern dan memegang teguh tradisi leluhur. Jadi wisatawan yang pengen masuk ke wilayah inti mereka tuh menghadapi berbagai pembatasan, termasuk larangan membawa alat elektronik loh teman Pro 2, dan kewajiban untuk mengikuti aturan adat setempat secara ketat selama mereka berada di sana. Wow, serem ya.

Temuan Pro2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkom Digi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan pengenalan wajah atau biometrik. Menkom Digi, Mutia Hafir meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
5: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
6: Lagi santai di sore hari.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Okay, masih di Sore Ceria. Nah, sebelum aku lanjut ke informasi yang aku spill buat kamu, aku mau ngasih tahu nih, info penting nih. Seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratannya warga negara Indonesia. 2, harus beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, terus berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohaninya, tidak menjadi anggota partai politik dan diutamakan yang punya kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Terus berpendidikan paling rendah sarjana. Bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, untuk dokumen, persyaratan, dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksinya sebagai berikut, teman Pro2. Pengumuman seleksi itu diadakan di tanggal 15-29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran di 15-29 Juli 2026 berarti sedang berlangsung ya, teman Pro2. Seleksi administrasi berlangsung pada tanggal 30 Juli 2026. Nah, pengumuman hasil seleksi administrasinya di tanggal 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, tes penulisan makalah itu ada di tanggal 03-4 Agustus 2026. Untuk penulisan atau pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu di tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancaranya di 8 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi di 10 besar itu di 11 Agustus 2026. Nah, sewaktu-waktu catatan ini teman Pro2 itu bisa berubah-ubah jadwalnya dan hanya akan diinformasikan lewat laman resminya https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi atas nama Jusnimar Esos dengan nomor 085274761141 atau Alfajri SHIMHI 082284224943. Nah, itu dia. Nanti kita lanjutin ya, teman Pro2, sama informasi di Sore Ceria, tapi kita ke yang satu ini dulu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
3: Jangan, Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
2: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
3: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
2: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
3: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai Lebak Banten di Kampung Adat Baduy Dalam, yang termasuk tempat terlarang di Indonesia yang tidak bebas dijamah atau nggak boleh dikunjunginnya. Yang ketiga itu ada Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ini punya julukan Alcatraz-nya Indonesia. Pulau Nusa Kambangan ini dikenal luas banget sebagai lokasi penjara berkeamanan maksimum yang menampung narapidana kasus-kasus berat. Hanya sekitar 10% aja nih, teman Pro 2, wilayah pulau ini yang terbuka untuk kegiatan wisata terbatas. Sementara untuk area besar yang lainnya tuh dijaga ketat sama para TNI untuk keamanan nasional, jadi akses publik ke sebagian besar pulau ini dibatasin banget. Nah, selanjutnya ada Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Pulau ini terkenal banget sama keunikan danau ubur-uburnya yang tidak menyengat dan salah satu dari sedikit tempat serupa di dunia. Nah, yang bikin menarik lagi, ekosistemnya sensitif banget terhadap gangguan manusia. Jadi akses ke kawasan ini tuh dibatasin ketat untuk melindungi populasi ubur-ubur unik tersebut beserta berbagai spesies langka lain yang hidup berdampingan di sekitar hewan ubur-ubur tersebut ya, teman Prodo. Terus ada zona inti cagar alam dan suaka marga satwa. Dan selain di Pulau Sempu, Indonesia tuh punya kawasan yang banyak yang statusnya itu cagar alam atau suaka marga satwa lain yang secara hukum tertutup untuk kegiatan wisata umum, walaupun sebagian areanya sering banget disalahartiin sebagai destinasi wisata karena emang indah banget dan keindahannya tersebar di sosial media. Jadi ya dilarang, kawasan semacam ini tuh biasanya cuma boleh diakses sama peneliti, pihak yang berwenang dengan izin khusus karena mengingat fungsi utamanya itu adalah pelestarian ekosistem, bukan dari pariwisata massal.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
8: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
9: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan

0: Bayangnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Omongan berdua dikutip dari rri.co.id. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria, teman Pro 2. Yes, ini kita bakal lanjut bahas seputar traveling. Nah, ini kita mau ke luar negeri nih, teman Pro 2. Jadi, bukan sekedar transit, Ruteng itu punya filosofi di balik sawah laba-labanya. Kebanyakan orang kenal Ruteng itu sebagai transit ya. Oh, ini bukan so sorry. This is not from another country, tapi ini dari Indonesia, teman Pro 2, di Labuan Bajo. Ruteng itu kota transit sebelum menuju Labuan Bajo atau sekedar titik singgah untuk kayak ngelihat sawah berbentuk jaring laba-laba gitu dari kejauhan. Padahal di balik udara dingin dan kabut setiap sore, Ruteng tuh punya hal yang jarang banget dibahas. Ada filosofis di tanah perairan pertaniannya nih kita bahas ya. Ada kota dalam ketenangan dan sawah yang bukan cuma sekedar objek foto. Beda dari Labuan Bajo yang ramai wisatawan, Ruteng ini kayak berjalan dalam ritme pelan. Pasal tradisionalnya itu buka pagi-pagi buta banget. Kabut turun hampir setiap sore di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Terus suhu udaranya bisa terasa kayak pegunungan di Eropa, di Europe. Jadi wajar lah ya tadi aku keceplosan bilang luar negeri, teman Pro 2. Ini jarang banget orang kaitin sama Nusa Tenggara Timur, wilayah dengan ciri khas panas dan savana yang kering. Gak cuma itu, ritme lambat juga terlihat dari kebiasaan masyarakat yang di sana tuh suka duduk berlama-lama di lopo atau warung kopi kecil untuk sekedar ngobrol tanpa terburu-buru. Nah, buat wisatawan yang datang dari kota besar, suasana ini tuh kayak terasa terapi gitu. Terapi. Sebuah reminder kalau perjalanan tuh gak harus selalu dipadatkan dengan checklist tempat wisata gitu. Aduh, jadi pengen ke Labuan Bajo terus transit di Ruteng gak sih, teman Pro 2?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

99,4 FM Pro 2 teman terbaik aku teman Pro 2. Kayaknya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di sore hari ini. Abis ini masih ada Gus Fri yang bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam jaga malam nanti. Thank you banget teman Pro 2 udah temenin aku dari tadi siang sampai sore ini. Kita ketemu lagi besok di session yang sama 99,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul Bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang saya katakan dengan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini yang sebenarnya kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah yang sebenarnya kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah, adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah guna perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian, pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut, ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, Allah takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita baik dunia maupun akhirat adalah, wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawal dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam 3 waktu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini 3 waktu yang kita perlukan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah, Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah wa atui

sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain. Ketika dia di dunia, banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a'an nas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halangi orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawadu, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia ini azab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah dengan lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di satu tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan ke bumi dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45 sampai 47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi merilis daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil pada ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Skuad Garuda kali ini memadukan kekuatan pilar senior seperti Rizky Ridho, Tom Haye, Jordi Amat dan Marcelino Ferdinand dengan deretan talenta muda serta wajah baru, termasuk pemain naturalisasi anyar Michael Becker. Dari total skuad yang dipanggil, 24 pemain saat ini berkarir di kompetisi Super League, sementara dua lainnya berkiprah di klub luar negeri. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Skuad asuhan John Herdman akan mengawali perjuangannya dengan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor pada Senin 27 Juli mendatang. Turnamen yang berlangsung hingga 26 Agustus ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memburu trofi juara pertama kalinya setelah 6 kali harus puas di posisi runner-up. Langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus terhenti di babak perempat final turnamen China Open 2026. Pebulu tangkis yang akan disapa Jojo ini kembali menelan kekalahan dari wakil Kanada, Victor Lai, lewat permainan dua game langsung, 14-21 dan 17-21. Di Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok Jumat kemarin, hasil ini menjadi kekalahan kedua Jojo atas pebulu tangkis muda Kanada tersebut. Setelah sebelumnya sempat berhadapan di partai puncak Indonesia Open Juni lalu. Usai pertandingan, Jojo mengapresiasi penampilan tenang dan pertahanan solid yang ditunjukkan Victor Lai sepanjang 46 menit laga. Meski telah berupaya memberikan permainan terbaik, Jojo mengakui lawan mampu memanfaatkan celah saat temponya sedikit mengendur, terutama pada poin-poin krusial, sehingga hal tersebut menjadi evaluasi penting baginya untuk ajang-ajang berikutnya. Film drama keluarga garapan sutradara Dina Jasanti, Senin Harga Naik, ini resmi dapat disaksikan di layanan streaming Netflix, usai sebelumnya sukses menghiasi layar bioskop tanah air. Diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures, film ini menyajikan narasi menyentuh tentang pembuktian diri seorang anak serta dinamika hubungan emosional antar generasi dalam sebuah keluarga. Mengangkat kisah perselisihan antara Mutia Sujono yang diperankan Nadia Arina dengan sang ibu yang dibintangi Meriam Bellina. Konflik memuncak ketika tugas promosi jabatan Mutia memaksanya membebaskan lahan rumah serta toko roti milik keluarganya sendiri. Selain menghadirkan dilema antara ambisi karir dan kasih sayang keluarga, film ini juga turut diramaikan oleh deretan aktor papan atas seperti Andri Masadi, Hamis Daud, hingga Rianti Cartwright.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu lebih tepatnya gitu ya. Hari ini tanggal 25 Juli tahun 2026 hari Sabtu. Ya, atau malam Minggu teman Pro 2, ada Gus Pri lagi nih hadir temenin kamu dalam lanjutan keseruan di Pro 2 berarti jam 12 malam. Di pergantian terakhir hari ini teman Pro 2, kita bakal seru-seruan, ada info-info seru buat kamu di jam 7 dengan info-info yang ringan-ringan dulu deh ya. Habis itu nanti kita ngebahas musisi tertentu di jam 8 di sejam rewind. Terus ada tema-tema yang akan kita bahas juga di Kops Tank kita malam hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari

0: tambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Teman terbaik.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini kita update dulu informasi-informasi yang lagi terupdate. Apa sih, teman Pro 2? Yang pasti sih yang bisa kita update ya, kondisi cuaca malam hari ini tuh kayak lumayan ini ya, teman Pro 2, bersahabat gitu loh. Balik buat kamu yang punya rencana jalan-jalan di sekeliling kota Padang, walaupun gak sekeliling-keliling banget gitu ya, mungkin ada satu tempat yang pengen kamu tuju malam hari ini, teman Pro 2, kayaknya bisa deh kamu jalankan rencana itu mumpung cuacanya juga lagi mendukung nih, alias gak hujan gitu ya.

Tapi buat kamu yang gak mau jalan-jalan nih sama berdua atau punya rencana lain, di rumah mah juga sebenarnya gak apa-apa ya sama berdua. Kamu bikin kegiatan apa gitu di rumah, undang temen-temen ya, ngobrol bareng atau main game tertentu, boleh juga sih sama berdua. Sambil kita update juga nih informasi malam hari ini sama berdua, ada pemerintah daerah Aceh yang diminta nih teman berdua segera merealisasikan tambahan TKD 1,600, maksudnya 1.652 triliun rupiah teman berdua. Pemerintah daerah Aceh dan pemerintah kabupaten kota diminta segera merealisasikan tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 1.652 triliun rupiah ya. Nah, percepatan diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera menjadi program pemulihan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan pihaknya akan memantau secara langsung perkembangan penyerapan anggaran di setiap daerah. Nah, hasil pemantauan tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik mulai Senin mendatang sebagai bagian dari upaya menjaga percepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, Safrizal menjelaskan Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memberi atau beberapa kali memimpin rapat khusus untuk memastikan tambahan TKD tersebut segera digunakan ya untuk atau sesuai kebutuhan daerah. Pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tapi juga terhadap pelaksanaan di dalam kegiatan dan manfaatnya bagi proses pemulihan. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana ya, teman-teman berdua.

0: gimana sih ini, gua jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya gimana lagi ya, aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kan ada dampaknya gak mau. Padahal nih ya, kalau gak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti gak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?

ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 tentunya di malam hari ini. Dan kita lanjut lagi yuk, teman Pro 2, jam 8 malam hari ini, kalau udah hari Sabtu, kita ngebahas satu musisi yang karya-karyanya mungkin familiar kamu denger di kegiatan kamu sehari-hari gitu ya, teman Pro 2. Mungkin ini juga masuk di dalam playlist kamu beberapa lagunya. Kali ini kita ngebahas Gea Indrawari, teman Pro 2. Nah, gimana sih perjalanannya di balik lagu-lagu yang bikin hati hangat sekaligus jadi galau nih, teman Pro 2. Ada sosok penyanyi sekaligus penulis lagu berbakat bernama Gea Indrawari. Nah, musisi kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat pada 10 Maret 1998 ini dikenal punya karakter vokal yang lembut, emosional, dan mudah dikenal nih sejak pertama kali didengar. Bener ya, teman Pro 2, kayak kita tuh kalau dengar lagunya Gea baru di lirik pertama aja itu kita kayak udah tahu ini, oh ini Gea Indrawari nih gitu. Ya enggak, kecintaan Gea terhadap musik tumbuh sejak kecil di mana ia aktif mengikuti berbagai festival menyanyi di daerah asalnya ya. Namun seperti banyak musisi lainnya nih, teman Pro 2, perjalanan menuju industri musik nasional nggak terjadi dalam semalam gitu ya, atau dalam waktu singkat. Dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman dan mengejar mimpi yang lebih besar. Nah, bagi yang mulai dikenal lebih luas ketika mengikuti ajang pencarian bakat di TV pada tahun 2018. Nah, meski langkahnya harus terhenti di babak berapa gitu ya, teman Pro 2, lupa juga. Di kompetisi itu, penampilannya berhasil meninggalkan kesan mendalam. Karakter vokalnya yang khas, pembawaannya yang sederhana, dan kemampuannya menyampaikan emosi bikin banyak orang ini percaya bahwa perjalanan Gea belum selesai. Dan benar aja, abis kompetisi justru disitulah perjalanan Gea sesungguhnya dimulai sebagai seorang musisi dengan melahirkan karya-karya, salah satunya yang berjudul 1000 Kali. Ini lagunya, lagu barunya Gea juga sih, baru di tahun ini ya, teman Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Tahun berdua banyak penyanyi yang sukses. Ini berawal dari menyanyikan lagu orang lain ya. Tapi beda sama Gea. Gea memilih melangkah lebih jauh. Ia mulai serius menulis lagu sendiri dan menemukan identitas sebagai seorang singer-songwriter, tahun berdua. Tahun 2022 jadi titik balik ketika Gea merilis lagu Jiwa yang Bersedih ya, tahun berdua. Lagu ini bukan sekedar populer, tapi juga jadi teman bagi banyak orang yang sedang berjuang menghadapi tekanan hidup, rasa gagal, hingga kehilangan semangat tuh teman berdua. Liriknya yang sederhana tapi penuh makna membuat lagu tersebut jadi kayak viral gitu ya. Kamu juga mungkin tahu lagu ini karena waktu itu lagunya viral gitu loh teman berdua. Nah, kesuksesan lagu itu ngebuktiin bahwa karya yang jujur mampu menemukan pendengarnya sendiri. Banyak orang ngerasa tuh kalau lagu-lagunya Gea itu teman berdua kayak ngewakilin perasaan-perasaan mereka yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, berawal dari lagu itu deh, Gea dikenal bukan hanya sebagai penyanyi ya, tapi juga pencipta lagu yang mampu mengubah pengalaman hidup jadi karya yang menyentuh hati. Emang semagis itu sih lagu Gea yang satu ini, yaitu Jiwa yang Bersedih.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci,

ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Nah, perjalanan Gia Indrawari ini nunjukin ya teman berdua bahwa kesuksesan bukan hanya soal memenangkan kompetisi, tapi juga tentang terus berkembang setelah kompetisi selesai. Lewat karya-karyanya, Gia mengajak pendengar untuk lebih berani menerima emosi, berdamai dengan diri sendiri, dan percaya bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing tuh untuk bertumbuh. Musiknya jadi pengingat bahwa nggak apa-apa untuk merasa sedih, nggak apa-apa juga untuk berjalan lebih lambat, karena setiap perjalanan hidup punya proses yang beda-beda ya teman berdua. Mungkin itu alasan mengapa lagu-lagu Gia kerasa kayak dekat dan punya makna tersendiri bagi banyak orang. Dari seorang gadis asal Singkawang yang punya mimpi jadi penyanyi, hingga kini jadi salah satu singer-songwriter muda yang diperhitungkan di industri musik Indonesia. Perjalanan Gia Indrawari ini jadi bukti juga ya teman berdua bahwa ketulusan dalam berkarya akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan semoga nih kisah perjalanannya Gia jadi pengingat juga ya buat kita semua teman berdua bahwa mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang terus dijaga dengan konsistensi. Karena pada akhirnya, musik terbaik bukan hanya yang enak didengar, tapi juga yang mampu jadi teman perjalanan hidup bagi para pendengarnya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Bro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Udah di jam 9 malam hari ini, waktunya kita di Cops Tank lagi. Ngebahas tema apa? Seputar relationship aja nih, teman Bro 2, di hari Sabtu ini. Alias malam minggu ya. Ada gak sih relationship kamu yang lagi gak baik-baik aja? Atau justru lagi baik-baik aja, teman Bro 2? Yang baik-baik aja ya udah selamat gitu ya. Yang lagi gak baik-baik aja, mudah-mudahan segera ketemu solusinya. Apalagi nih kalau lagi ada masalah, kadang ada yang namanya situasi silent treatment gitu ya, teman Bro 2. Itu paling gak enak tuh kalau pasangan udah silent treatment. Kita bahas ini aja kali ya. Kamu pernah gak sih punya pengalaman silent treatment sama pasangan? Entah kamu yang duluan gitu silent treatment, teman Bro 2, atau ngedimin pasangan kamu, atau pasangan kamu yang justru silent treatment sama kamu, terus akhirnya ya kamu juga susah mau ngajak komunikasinya gimana gitu ya. Nah, cara ngadepinnya gimana sih? Sambil kamu cerita nih pengalaman silent treatment kamu sama pasangan, teman Bro 2, kita bahas malam hari ini sampai nanti jam 11. Ketika mendapat perlakuan silent treatment nih misalnya, teman Bro 2, kebanyakan orang ngerasa bingung gimana cara ngadepin ya, karena ruang komunikasi malah ditutup rapat. Akibatnya konflik nggak dapat diselesaikan dan timbul perasaan diabaikan ya, hingga perasaan bahwa kamu dibuang. Nah, hubungan pun jadi sulit untuk diselamatkan. Udah seram sih ya kalau udah kayak gitu, teman Bro 2. Kamu bisa gabung juga di 0751-27482 atau WhatsApp kita juga bisa di 0811-66-55908. Ceritain dong, teman Bro 2, gimana pengalaman silent treatment kamu sama pasangan, dan waktu itu gimana akhirnya bisa cair lagi suasananya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Tomo Pro 2, ada banyak alasan sih sebenarnya di balik tindakan silent treatment. Tapi kebanyakan orang ngelakuinnya karena ketidakmampuan mereka ya dalam mengelola emosi. Mereka lebih memilih menghindari konflik daripada menyelesaikannya. Terkadang nih Tomo Pro 2, mereka bahkan gak sadar kalau tindakannya bisa merusak hubungan pada ujungnya. Sebagai pasangan nih, kamu perlu ngasih ruang dulu ya Tomo Pro 2 sama pasangan kamu untuk memproses emosinya terlebih dulu. Nah mungkin perasaannya lagi lelah dan butuh istirahat lebih panjang Tomo Pro 2. Jeda komunikasi bisa ngasih kesempatan untuk coba memahami pada akhirnya Tomo Pro 2 masalah yang lagi dihadapi ya. Dan juga untuk bisa introspeksi diri.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
3: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
2: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
3: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
2: Wah, cocok banget tuh buat aku.
3: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-313366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
4: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
3: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
6: Mas, ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya.
8: Iya, masih panas nih.
7: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Nah tadi kan silent treatment atau mempro 2 juga sering dilakukan secara nggak sadar ya, karena perasaan nggak nyaman yang lagi memuncak. Nah perdebatan yang dihadapi nih kadang-kadang bikin stres juga sih ya, sehingga nggak mampu lagi untuk kayak membicarakannya gitu loh. Nah tentu diam dan menghindar jadi pilihan yang mungkin bagi pasangan kamu atau mempro 2. Nah dalam situasi yang kayak gini, coba deh dekati pasangan dan bikin suasananya jadi nyaman terlebih dulu teman berdua. Kayak misalnya kamu ajak komunikasi terlebih dulu gitu ya, teman berdua ada inisiatif dari kamu. Nah setelah suasananya jauh lebih tenang, baru deh ajak bicara pelan-pelan tanpa membuatnya merasa tertekan, supaya nantinya enggak menghindar lagi dan mau mendiskusikan masalahnya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

khawatir, segera ajak pasangan kamu untuk duduk bareng untuk sama-sama nyari solusi. Hindari nih nomor 2 membahas dasar masalahnya agar suasana gak kembali tegang gitu ya. Mungkin di lain waktu bisa dibicarakan, ada yang namanya deep talk. Tapi untuk saat ini teman berdua fokus dulu untuk nyari solusi yang bisa dilakukan kamu dan pasangan kamu demi keberlanjutan hubungan yang lebih sehat juga ke depannya.

Kamu berdua, kali ini ada info nih yang mau kita sampaikan juga buat kamu ya. Berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Baznas dengan ketentuan sebagai berikut, nomor 2. Persyaratannya, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia untuk menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, atau bersedia ya untuk tidak menduduki jabatan atau berdua. Dan ini dilakukan selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftarannya harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Di mana pengumuman seleksi 15-29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran 15-29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar. Penulisan makalah 3-4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Dan jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasiin melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjut teman berdua, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852 7476 1141 atau Alfajri SHIMHI di nomor 0822 8422 4943.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tomo Bro 2 dalam kondisi yang parah banget nih misalnya. Silent treatment bisa jadi bentuk manipulasi juga. Pasangan melakukan hal tersebut untuk ngontrol kamu ya, mau melakukan apapun yang diinginkan ya. Perlakuan diam dan pengabaian pun pada akhirnya memaksa kamu nih, teman berdua, untuk menurutinya. Nah, kalau kamu mulai merasa dikendalikan oleh pasangan akibat sikap diam ya, segera deh buat batasan ya. Sampaikan bahwa kamu gak nyaman. Kalau tetap didiamkan, lebih baik fokus introspeksi diri sambil melakukan aktivitas, hobi, atau ngobrol dengan teman. Jangan sampai nih kamu kehilangan diri sendiri juga ya, teman berdua. Gak bisa dipungkiri, perilaku silent treatment emang bikin frustasi. Coba deh kamu lakukan cara-cara teman berdua kayak yang di atas, yang mungkin bisa ngebantu suasananya bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk kamu yang udah sharing tentang cerita atau pengalaman silent treatment sama pasangan dan gimana caranya kamu bisa keluar dari situasi itu. Di Kopseng malam hari ini sama Bro 2 segitu dulu, abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin abis nanti jam 11 dan lanjut nanti dengan Jazz Music di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, dilihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Bi?
1: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Bi?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, gak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama gak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Pusing banget awak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya ndak ada.
1: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, ide satu, keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali itu dah.
1: Makanya jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbakti.

Tomo Pro 2, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.